Ag chocht sios na Looking Happy o Alva Reddy, Birdsong o Emma Langford, agus Colors o Ryan Vale agus Maya Brennan.